Oke, marketing song sing pulian ini bisa kuno sing kena banyak lain resap mong bukuk bina deh rumah baiknya resap zak resap mong.

0: 好吧，打不理这个好，打不理这个能，今天在能够卡里波 AM 也可把 FM 我看来嘛呢 ，FM 我卡达卡达日萨蒙日萨奈，不容易日萨蒙罗，罗罗看来嘛呢，给卡卡哟能在能够打空嘛呢，得不嘛呢日萨蒙罗打不着啦，看来嘛个拉可，给，俺们说嘛呢能。Tapi, tapi saya susun hurka, bo sahuri. Aw, hambai, dijen riang no, bo kakaya bo kanai buji man kena. Ya, kalau bini kipil mung, bo man kena nai.
1: Fadi ozor awo sung teka syakok don balai nai leya na. Teka syakok don balai tonggo rosung man ka. Ang aimari jomatia, gilani. Jainok ni panda burung burung no ang kana wo. Narok ni jainok ni panda wo. Kau thama besar sana belakian ang muzungo. Ngendarong jainok ni panda wo. Kau thama besar sana hingkai tak mak hanya abu kisano saya kena ready.
0: Hambai ay mari jamatia no hanyai. Bini sunghormani tei kau humaning ka jainok panda wo. Kau thama besar sana ni musung jaga hanyai. Belaino hambai tei belaino kena totok sunghormani.Koktun, kakayo nung cini jainok pandawo kothoma besa sanani hingge nini iskrip yakaba kothoma besa notuwoi cini ro nung ponok faimano sekang yakaba nung direk pustuibo cini ro rohorimano seng nini kothoma besa no pulia ceri nemeni ulo kaham te belai wansuk jangnai te kanatotok suimung ro ngakai ceng ro tamrijago.Ya kebab punya ceng, kau thoma besano, ceri nele, naik gerdau. Awak ke kakayo, ay mari jomatia no, nini sungmani kipil mung neng man kena nai, neng sidi, tebu sidi, te ceng bay kerengi tongdi, nini si mung no ceng no sekang, iya farfadi.
1: Aw, tapi pay tak ni kau tuh pelaya tonggo, jangan naik laya na, sabu sihorka. Orang tonggo ang ajuk rai Tripura, gonda shorani, norok ni jainok ni sikla pandano ang belai keno kena thokjago. Pia pandani jora belai keno kisha hanya bagai panda kisha jora kolok ke kena nalu tonggo. Norong thani ani koi moga seng nu tonga na, norong ni jainok ni pandano kisha kolok kai kai dihinei.
0: Pelayan beli hambai takuk asugrai trifrano tamni ke bo asuk hakcalma ni simi jengbai kerengzak radio bai awi kok bai tecini panda bo kanai tomani bagai pelayan bono hambai mari bo hakcalo tungtu tuifano korang manju horo ya kaba kok tun sui horo abu si belai kotor kok aw bini koi hormani ingka.Zainok ni panda ni jorano tesha polong nani hinai. Aw, jeng cai tolai nyo tonggo. Tebo jini zainok panda no tebo beskanggo bahike polong iman. Norno tebo bahike norni sazengma kena tokzengma rongno kenariman hinai. Aw, haipena abo jora kazak te sabzak ni bagai tabuk jora jeng polong iman nyako. Tam ni hingga nini o koi hormani yakaba omucungmani no jeng.Sakawa tongnai, atsuk pang yakabu kusugo tongnai, jini dagi pang rongno, seng nini os, seng hormani yakabu koktun ni, seng sanai yakabu punugnai, kakayo buskango, jini jainok ni pandani jora tebu pulok jaga na hanai, te kanawi manna na hanai. Aw, hagi at, jini yapo seng kaitam manka, kaitam koktungo seng pulyawano manka dijen riang,Bosi harga umur purni, aku bono bahambai. Kakak ibu ni kipil mung, boh man kena hanyi. Abu ni ya gula ceng man ka buku aimari jamatia. Bosi kaya killa ni, aku bono bahinhai. Hambai, bini sui mung ceng dakti no mana hanyi kakak yo. Kau thoma besaro, ya kau ceng cini zainok ni pandawa bo. Bini os sui mung no ceng tamui mana hanyi. Bini ya gula ceng paytak koktun man ka takuk acuk.Rai, Aichuk Rai, Tripura, Bo, Gonda Sora. Ni, aku belai haksalot nuktu si sihirma bagai bono belai hambai maruwa. Tei, cini jainong ni pandani jorano, tei siap polong nani bagai jeng kusugo tong nai

0: cố gắng sao thấy cố gắng tốt này cái phần mềm này này hay đó cái sự ngáp cho tôi mà nín tôi cái sự bên này khi mà tôi ngon cái sự ngáp bên này bị sinh nó asal cerita tu kita bini je sen nang sak asal cerita kita sen bonom piti primer naik naik kena maklai naik head.
1: Kau am boleh kisah tu irau kerana ni kau boleh kau nanggu tiri ni tu kau super kenta guru guru sen tiri ni thangan kau pulas ni bini growth chapter stage tu mau pulas asaman stage tapi kau bokong khasaman stage tapi kau bukan kolok yang thangan istes tu, tapi kalau langsung ke ramon istes tu, ni dia cerita. Okay, awak sen, tu ini nama kay, awak je bukan khasaman ni bukan log thangan ni, awak istes sen tu ini maron itu. Tu dia kan kay, amu juice company mana rong, ahita tu.
0: Hingki, baksa hingki tu, wanso gajah sen mura jaga, awak kuruk kay hingki hamu ni ni. Aku kisah itu, semua orang jaga kayak itu. Kau, mana hamu, tapi tuh ni saya mana tuh ikut. Aku kisah itu.
1: Mula waktu kau, aku asal mula bercakap asal kucuk orang kita saya nak layu. Mula pun kisah sukan pun aku kau, aku jaga kena bawa. Tapi asal kucuk orang kau orang ni aku tu, mahu orang nak orang ni bawa lagi.
0: Tiruk macam
1: mana? Orang ni tiruk tu tak yang ni. Aita, deh bisu kau kau sama jaga nak kaita.
0: Bisi tih kan boleh sahala boleh na.
1: Kay kay mana niya boleh sen, amu final je nitrogen sen, dapat mana ni boleh, tien baca mas por, kay final je sen nitrogen amu perit sen, ko nitrogen tu yang sahur amu perit sen, abu na half umur ini mana, half umur je, kay abu ko kasihan thangan lo, mana kisili thangan lo, kay. Abu nu kisahnya jad khanya bagi sen ko wabai bu khay marana ita.
0: Bunyu bolong khay mar jarang kan? Kaya buna gana wara pan ruh khay marana ita.
1: Kalau khay, tomato wosen zaman khay tomen kisah, aku rasa bagi wakala khay mar marana ita.
0: Wote kelai thing apa?
1: Kaya kapur sen naya nana jadi bulai dok khasat inya ita, bokong jarang khayan kebeli kan?
0: Hingga baksa kerana di kuruk tu sen. Jatuhlah caw, fiak, kai mani besut sal ni, ya gula sengguna rana log nang, eva rang kai cah, abu tu seng, kebasa thamai caimi ya, ingkia abu mua besut sal ni, ulah abu nol lai cah kanker rasa, abu romno kira sakingan itu.
1: Kuruk tu macam orang mani barang mani tan, amu dosti ke barang mas, bising.
0: Kai mani ya gula.
1: Ingkai mani ya gula. Ingkai normali amu cini rasen, fiak gula itu pun rasa ta.
0: Abu tu ni February sekarang kan, kita hanggai tarpori sebab tu, aja orang thang raiman ya. Fearum di, bini se ulo kan kita, mungkin February ni pori kan kita ni kan, kan kita hanggai apun ke sun, bener sun je, boleh je pro barang mas kanai, apun sun barang mana? Apa hanya nama?
1: Kay, amu apun sun, kan sun February rau, abu ni kita kawan kan bunu, je sun apun rakan kay, ingko je Rama ni ya, kalau je, kalau tunggu mana ya fang, aku tu berdek cincin kau, kalau abu nolot tori thang tu na, eh abu nolot teori rakan kau buka ham kaya saja, kau bang kaya berdek orang ta.
0: Gak jora rakan kau belakang sahutai kan, hingkai tu, sen kau bo bojor kau sen rakan hingkai cha, buthai mana kaham mani man kurok sen, abu nolot saya malah ya, sen bono Rama ni, baksa tu. Sistem bukti apa nang mana? Isteri bunuh bahaya ke nak? Hingkai cah, abang abang nang kita saya kena deta.
1: Hingkai bahasa tu hanya kisah misalnya palu, kayu bano, kana lalu kayu.
0: Abu
1: tu
0: boleh.
1: Hanya cerok panu tanah ina, ma nok ni malik. Jadi okor panu tanah. Abu jek kucik kita tanjau abu tu. Abu tu pun lepaya. Jauhkan komersial ni, kita tu. Engkau kaya jaga nang. Apa kita tu? Hanya jek kucik kita tan kita enggan nai. Karena cung abu Ramon ia kalau bosan, tapi siapa pun nak kerjanya. Jadi dia umkamu ni abang tua ni, abang tu bosan ramai pasar panen nangun. Amu kisah, kisah abang kahang ke benda panen bagi kita. Senja fungsi punya, kisah ha ni kisah sangat jawab kah kisah rakan kah cakup ta.
0: Abang tu kisah, baik ke rano ramdi kisah, abang tu saman ke berasa mana kisah.
1: Kisah nak kerana itu.
0: Kisah ke dalam mana kisah saman kerana.
1: Abu asyik parti ajar, tapi kei panggai kei kahat ta.
0: Abu
1: semua panggai pun kicu ya, betul. Hanya kei abu ground level ni kisah sekarang kei kah rakan ka,